0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Korang main denim,
3: kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
3: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
2: abaikan keperluan.
3: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aron Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9. We've opened a doorway
2: to a world we know nothing about. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Rakyat Malaysia akan menikmati cuti 4 hari berturut-turut sempena cuti umum pada penghujung bulan ini. Ia susulan pertembungan tarikh 2 cuti umum yang jatuh secara berturutan, iaitu hari Wesak dan hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong masing-masing pada 31 Mei dan 1 Jun ini. Kementerian Sumber Manusia dalam perkongsian di Facebook minggu lalu memaklumkan jika hari Wesak jatuh pada Ahad, iaitu hari rehat, maka 2 Jun, iaitu pada Selasa, adalah cuti gantian. Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong pada hari Isnin 1 Jun adalah cuti wajib bagi pekerja sektor swasta dan tidak boleh diganti. Bekerja pada cuti umum melayakkan pekerja menerima bayaran khas mengikut Akta Kerja 1955. Kementerian itu turut mengingatkan semua majikan dan pekerja memahami hak masing-masing. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
5: Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semua, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Zonlit Rakita hari ini bersama dengan saya Atoy, yang hari ini berseorangan, yang akan menemani anda sampai satu tengah hari nanti. Hari ini hari yang indah, 12 hari bulan 5 2026, diharapkan juga yang indah-indah untuk anda semua. Cerita kita stop selepas ini, kita akan kongsikan. Jom kita kick off Zonlit Rakita hari ini dengan Bruno Mars, Reese It All, Zonlit Rakita.

iaitu grup Alpha yang katanya telah pun muat naik teaser bagi title track terbaru mereka yang berjudul Gelato. Dan menerusi laman rasmi Instagram mereka, Alpha Official MY, kita dapat saksikan mereka post teaser berkenaan dengan karya terbaru mereka. Dan menurut perkongsian ini, lagu Gelato akan dilancarkan pada 15 Jun 2026 tepat jam 12.30 malam di semua platform digital. Nantikan karya terbaru dari Alpha. Sambil itu kita layankan dulu. Ini dia Tiada Pengganti di Solid Rakita. Indah.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dizolid Rakita. Kita ada cerita seterusnya dalam Kita Stock. Kita nak bercakap tentang filem konspirasi.
1: Kita kena sedia dengan sebarang kemungkinan. Kerja lawan konspirasi ni bukan saja kita buat musuh dekat luar, tapi dalam diri.
2: Diorang tak ada satu yang kita ada.
0: Integrity. Bakal bermula tayangannya pada 21 Mei ini, mengangkat tema penguatkuasaan rasuah secara realistik, dramatik dan berimpak tinggi. Tayangan perdana filem ini diyakini mampu meningkatkan kefahaman dan keyakinan masyarakat terhadap peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang bukan sahaja tertumpu kepada aspek penguatkuasaan, malah turut merangkumi usaha pencegahan serta pendidikan anti rasuah. Sama-sama kita nantikan filem terbaru yang bakal ditayangkan ini dan terus berikan sokongan dengan kerancakan filem-filem tempatan. Kita layankan Bang Fiz, Revolusi Solid Rakita.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta, jadi biar

Keklik dan juga Alif dengan Mimpi Zolit Rakita. Guys, siapa yang tak kenal dengan penyanyi yang bersuara luar biasa ini? Jacqueline Victor akan sertai pertandingan Music Singer 2026 Malaysia untuk cabar diri dan juga perkenalkan diri kepada generasi baru. Walaupun menjadi peserta paling senior, Jacqueline tidak anggap usia sebagai halangan dan mahu belajar gaya nyanyian baru dengan peserta-peserta lain dalam program itu. Dan Singer 2026 Malaysia akan bersiaran selama 6 episod bermula 30 Mei 2026 dan disertai oleh Jacqueline dan juga beberapa penyanyi utama lain sebagai peserta. Kepada peminat-peminat Jacqueline Victor, boleh terus berikan sokongan kepada penyanyi kegemaran anda ini. Jom kita layankan Ikut Rentakku, Zolit Rakita.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita

0: Dira Kita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: Great dancing. We're doing it.
1: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
2: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9. Guys, tahu tak mulai 1 Jun 2026 semua rakyat Malaysia dah boleh tukar MyCard baru. Ada pelbagai ciri-ciri baru dan beberapa perkara yang anda perlu tahu tentang penukaran MyCard baru ini. Kejap lagi kita akan kongsikan. Kita layankan dulu Wani Khairi, Cak Cak Cekup, Solid Rakita. Let's go.

apa lagi?

Medicine Beer, Beer Sweet, Zolit Rakita. Jom sembang lead hari ni nak borak pasal MyCard baru bermula 1 Jun 2026. Tapi ada satu saranan yang perlu diberikan perhatian. Rakyat Malaysia diingatkan supaya tidak berpusu-pusu menukar terus MyCard baru pada tarikh tersebut. Hal ini kerana IC lama masih lagi boleh kita gunakan. Perkara ini dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang mengatakan tiada peruntukan yang mewajibkan pemegang kad pengenalan lama menukar MyCard mereka secara serentak sebaik saja versi baru diperkenalkan. KDN juga menegaskan MyCard sedia ada masih sah dan boleh digunakan seperti biasa selagi berada dalam keadaan baik serta memenuhi syarat perundangan semasa. Cerita dia sekarang, MyCard baru ni ada features-features yang baru, yang updated. Apakah dia? Kita akan kongsikan kejap aja lagi. Layan dulu BTS dengan Swim, Solid Rakita.

Mahu daripada 420 bersama dengan Carita Utami di Zonit Rakita. Apakah dia ciri-ciri keselamatan baru untuk kad pengenalan ataupun MyCard baru bermula 1 Jun ini? Bayangkan, daripada 23 ciri keselamatan dipertingkatkan secara drastik kepada 53 ciri keselamatan. Antaranya, chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Lepas tu ada microtext, ada pula hologram, ada ultraviolet, ada turihan laser, ada juga imbasan kod respon pantas dan banyak lagi. Menjadikan MyCard ini lebih selamat, pelindungan tinggi daripada pemalsuan, kemudian memiliki teknologi yang termaju yang juga mengikut standard antarabangsa, menjadikan ia antara dokumen pengenalan diri yang paling kebal di dunia terhadap pemalsuan kerana ia sukar dipalsukan. Cumanya kekurangan dia satu je, MyCard baru tak ada fungsi touch and go macam sebelum ini. Jadi kepada anda yang mungkin sayang fungsi touch and go dekat IC tu, boleh terus gunakan IC lama. Tiada desakan untuk cepat-cepat tukar MyCard. Tapi kalau nak rasakan teknologi baru, pelindungan data yang lebih selamat, boleh tukar ke MyCard baru bermula 1 Jun ini. Okey, sebut pasal tukar MyCard baru. Agak-agak kalau kita kenang balik bila first time korang tukar IC korang. Boleh kongsikan? Kejap lagi kita akan sama-sama bualkan dalam jam ini. Kita layankan dulu Distorted bersama dengan Angel. Ini dia Heartbeat Zonit Rakita.

www.indiepopkita.my. Dengarkan sekarang Indie Boy oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Presents
0: Podcast. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 menghasilkan sesebuah karya lagu itu menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada AG Coco.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Coco dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube rakita.my.

menanti anda semua di Rakita 107.9 selepas ini, dan kita memilih tema perubahan. Apakah lagu-lagunya dan apakah yang ingin kita bicarakan, semuanya ada di jam terbaru. Stay tune di Rakita 107.9.

0: menyaksikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius way. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
6: Rakita kan ada ritma pilihan.
5: Request je ikut mood dan tema. Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
7: Let's go. Kita teruskan lagi Zolit Rakita dengan ritma pilihan. Dan hari ini kita memilih tema perubahan. Tapi kita nak fokuskan lagi, kita nak bercakap tentang perubahan dalam konteks muzik. Kejap lagi kita mulakan. Kita kick off dulu dengan DFAM, Berubah, Zolit Rakita. Sick.

Lomba sihir dengan mungkin takut perubahan Zolid Rakita. Kita masih lagi dalam ritma pilihan dan kita berbicara tentang artis ataupun lagu apa yang buatkan pandangan kita ataupun persepsi kita terhadap muzik berubah. Saya secara peribadi memilih Amir Jahari. Bagaimana muzik itu sepatutnya dipandang sesuatu yang menzahirkan tentang kehidupan. Dan perkara ini banyak dilakukan oleh Amir Jahari dalam penghasilan karya-karyanya yang membuatkan saya rasa muzik tidak seharusnya menjadi sebuah hiburan semata-mata. Tetapi dia perlu menjadi medium untuk kita mengekspresikan perasaan dan relate dengan kehidupan kita sehari-harian dan memberikan kesan yang baik bukan saja kepada diri kita tetapi juga kepada pendengar-pendengar lain. Itu pendapat saya. Pendapat anda bagaimana? Boleh kongsikan di social media rakita.my. Sambil itu kita layankan. Ini dia Amir Jahari dengan Hasrat Solid Rakita.

Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita dan masih lagi kita dalam Ritma Pilihan. Dan kali ini kita nak tunaikan permintaan ini datangnya dari Fazila. Dia kata, "Hai Rakita, hari ini playlist Ritma Pilihan tentang perubahan kan? Boleh tak kalau nak minta lagu Justin Bieber Changes untuk dimainkan di Ritma Pilihan?" Thank you Rakita. Alright, thank you juga Fazila kerana buat request ini. Dan untuk itu kita penuhi permintaan awak. Ini dia Justin Bieber Changes. Sulit Rakita. Some days

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: gitu. Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore spot makan yang tengah hype,
1: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
2: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berukat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami tidak hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

Rakita 107.9 untuk anda yang masih lagi belum follow social media rakita.my. Follow lekas sebab ada banyak konten kita sediakan, antaranya seperti ini.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Nah, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

Let's go. Stay tune di ruang kita. Selepas ini kita nak kongsikan tempat makan dalam Lapar Ketu. So make sure korang semua stay tune. Banyak lagi lagu kita sediakan untuk korang layan kejap lagi. Okay? Di ruang kita 107.9.

0: kita.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
5: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
8: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atul Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tafsiran kategori T20 harus dibuat secara berhati-hati. Berikutan kebiasaannya, ia tidak menggambarkan realiti tanggungan sebenar sesebuah isi rumah. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat atau MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, realiti mereka berpendapatan isi rumah RM13,000 yang boleh dikategorikan sebagai T20 dan tinggal di bandar seperti Kuala Lumpur boleh jatuh ke M40 bahkan B40. Isu ini berbangkit selepas kerajaan dilaporkan mencadangkan untuk menyemak semula pemberian subsidi petrol RON 95 kepada golongan kaya yang banyak dikaitkan dengan mereka yang berada dalam kelompok T20. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
9: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
10: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
9: Yes, bermula sekarang.
10: Rakita 107.9.
8: Lapar ke tu? Hari ini ada 3 tempat makan kita nak kongsikan previewnya. Yang pertama kita ada nasi kandar Penang Road. Yang kedua kita ada nasi kerabu. Yang ketiga kita ada kepuk gemuk ganu. Kejap lagi kita kongsikan. Jom kita kick off dulu Insomniac bersama dengan Yoni Boy bersuara Solid Rakita.

0: Rakita 107.9, tempat makan yang pertama kita nak kongsikan nasi lemak ayam bawang.
1: Nasi lemak ayam bawang satu.
2: Ya, okey. Ini nasi taruh kacang ikan bilis, ayam.
1: Tiga ketul lah. Oh, banyak.
2: Empat ketul. Bawang.
1: Saya nak bawang lebih boleh.
2: Bawang lebih, okey. Bawang lebih. Ya. Telur mata, okey.
1: Okey.
2: Nanti sambal.
1: Sambal taruh tepi ya.
2: Okey. Nasi lemak biasa 3.5, ini 7 ringgit, 10.5. Combo 10 ringgit saja.
3: This is the famous nasi lemak ayam bawang in PJ. A lot of crispy fried onion and they fried chicken twice, so it's very crispy. The onion giving a sweet kick to this whole dish.
4: Now I see why is it always long queue during lunch hour.
0: Alright, you guys boleh check out dekat Nasi Kandar Pining Road di PJ untuk rasai nasi lemak ayam bawang. Okay, tempat makan yang seterusnya kejap lagi. Perry dengan Too Much, kita layankan dulu Solid Rakita.

0: Kaila dengan Chanel di Zonit Rakita. Kita nak kongsikan tempat makan yang seterusnya. Let's go. Nasi kerabu selera kita yang terletak di Jalan Gombak.
1: Nasi kerabu tu, Pak. Dia.
2: Sama dengan nasi kerabu golo.
1: Dia sama tapi beza dia uleh. Lepas tu, behe dia tu basuh. Macam sambal ikan dia, gambar sambal dia tu. Basuh. Kalau golo dia kering. Uleh saya 5 jenis pucuk kayu. Tapi yang pentingnya daun salih, pucuk putak. Kalau 10 jenis, biar ulir saja.
2: Pucuk salih tu seorang
1: tau
2: kak?
1: Lagi sedap. Kalau nak dalam nasi kerabu cukup dia sedap kalau pucuk salih ni. Ni sambal ikan, kita semua buat diri lah. Ini betul-betul isi ikan. Semua kita buat diri, sambal nyur kita buat diri. Tak ada beli ada siap lah. Air bakar ada, telur masing. Solok dah habis. Solok dah habis, dah banyak lauk dah habis. Mari awal semua lauk ada lah. Daging air eh, boleh.
2: Kalau orang tak si toge pun boleh.
1: Ah boleh. Goyak je nanti kita ni. Ni dah detail. Yang penting dah detail cukup sedap. Kau ada nasi kerabu. Bodoh nak pun sekali kan nak warna asing? Sekali. Ya deh, nak makan lah.
2: Air
1: lada. Bodoh dia semua kita buat sendiri. Masuk gapa siap. Tu daging bakar. Bau siap bakar. Bau siap bakar pun siap potong. Air dengan telur 9 riyal.
2: Telur
1: saja 5. 5 riyal. Ya. Ha. Nah, kalau ada kepuk, 4 iya. Tak ada kepuk, 3 iya. Nasi kerabu biasa. Depan Masjid Asyakirin. Batu Nek lah, Gombok, Jalan Gombok.
0: Itu dia guys. Boleh check out kepada mereka yang meminati selera Pantai Timur. Tenang dulu guys. Layan dulu Harry Styles dengan Aperture di Zolit Rakita.

Bila guys, Kuai bersama dengan orang Malaya dan juga Yuna. Sabar sayang, Zolib Rakita. Sabar, tahu tengah lapar tu. Tapi ingat, kalau kata ada tempat makan lagi nak kongsikan bersama dengan kami, boleh saja knock-knock aja kami di social media rakita.my. Sharekan dekat situ link tempat makan yang korang nak suggestkan tu, dan kita akan sama-sama war-warkan kepada semua pendengar Rakita supaya lebih ramai lagi orang tahu. Okay? Selamat menyambut selera guys untuk lunch hour ini, dan kita akan terus layankan sekarang ini Teddy Swims dengan Mr. Know It All, Zolib Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
11: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah, okay, as a special needs parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
10: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9. Terlalu

Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus berikan sokongan kepada Rakita. Ampun dan maaf dibinta andai kata ada salah laku, perbuatan ataupun apa-apa yang menyinggung perasaan pendengar-pendengar Rakita semua. Kita nak berikan yang terbaik. Jadi teguran-teguran anda kami terima agar kami dapat improve dan jadi lebih baik untuk dipersembahkan kepada anda semua. Sampai kita jumpa lagi. Saya undur diri dulu untuk Zonit Rakita. Jangan lupa 3 petang nanti ada Bob dan juga Heidi untuk Indie Ground. Banyak lagi lagu juga disediakan untuk anda semua. Pastikan stay tune di Rakita 107.9. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Hit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim, kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: Rakita. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
3: Rasa Budak. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
5: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
4: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
5: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
4: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
5: Saya Razif Salimin.
4: Saya Aral Umar.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
8: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Pelaksanaan inisiatif Mekah Route antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji negara ke Tanah Suci. Pengurus operasi Maktab 63 Tabung Haji Syahidan Taib berkata kemudahan itu bukan sahaja mempercepatkan urusan ketibaan jemaah di Arab Saudi, malah mengurangkan keletihan fizikal dan emosi selepas menempuh perjalanan jauh. Beliau yang berkhidmat bersama Tabung Haji selama 29 tahun berkata sebelum pelaksanaan Mekah Route, jemaah haji Malaysia perlu menunggu antara 5 hingga 6 jam di lapangan terbang Jeddah atau Madinah bagi menyelesaikan proses imigresen. Syahidan berkata, perubahan itu memberikan kesan yang besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Sekian sahaja berita yang disunting oleh Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
5: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9
0: bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. Apa khabar semuanya? Dan hari ini adalah hari Selasa, which brings us to New Material Day.
6: Tiga lagu yang kita orang pick untuk kita persembahkan kepada korang semua. So nantikan tiga lagu yang terpilih ini untuk korang dapat tahu rilisan-rilisan terbaru. Tapi lalu kita bukakan Bila Aku Tak Ada Chronicles bersama dengan Noh Saleh untuk pembuka Indie Ground hari ini di Rakita 107.9.
7: Well, I see you on the other side. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: kita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. So hari ni kita ada satu release yang sangat-sangat menyayat hati ya. And also dia menceritakan tentang kalau kita jarak jauh pun tak bermakna kita terputus hubungan kita.
1: Yes, betul itu, di mana kita nak borak mengenai buah tangan terbaru daripada Atilia yang berjudul 5

0: Itu dia Butterfingers dengan Mati Hidup Kembali. Korang bersama Bob dan juga Heidi di Rakita 107.9. Dan kepada para hati, kita ada berita yang sangat best untuk korang.
1: Oh, lelaki yang suka mencuri dan menindas, ternyata bukan lelaki sejati.
2: Alright, Bita Hati datang dengan Encik Karma sebagai kesinambungan untuk previously mereka punya Ana yang punya RM1, RM2 yang membawa kesinambungan dari segi vibe lama dan juga tema. So lagu ni diluaskan lagi naratifnya dengan pendekatan yang saya nampak lebih tajam dan lebih reflektif terhadap keadaan semasa sekarang ini. So kali ini juga lagu ini mendekatkan kita dengan tema karma. So menyentuh tentang individu yang selalu buat suka hati dia, menindas dan sebagainya.
0: That's right, but what goes around comes back around. So without further ado, jom kita dengarkan Encik Karma daripada Pita Hati hanya di Rakita 107.9.
1: Wahai

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And today is a special one because we want to continue spreading the awareness about autism kan. So Bob, apa yang kita bualkan hari tu dekat Buka Cerita?
1: Autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. Ramai yang salah faham tu, orang ingat autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. You makan ubat, you boleh sembuh. Autism, ubat apa, penyakit apa itu soalan yang selalu ditanyalah.
2: So selami kisah ibu yang bernama Sarah Suhaimi membesarkan anaknya yang mempunyai spektrum autism ini. Boleh check out kita orang punya rakita.my.

0: Kita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground, dan kita ada pencalonan baru di carta indie kita.
1: Heavena dengan lagu Vessel telah pun diberikan ruang di carta indikator. Jadi jangan lupa untuk support Heavena ini. Korang boleh undi lagu kesukaan korang di laman X dan juga threads rakita.my sekarang.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, kejap lagi kita nak melangkah untuk Pop the Con.
1: Kita nak borak pasal moving pictures and this time around I think it's a special one sebab kita akan borak pasal Bob punya favourite movie. Kalau korang nak tahu, teruskan mendengar Ragita 107.9.
2: Alright, let's go!

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
5: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama kita 107.9.
6: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini untuk Indie Ground, di mana kita masuk untuk Pop The Con, borak tentang kita punya moving pictures.
0: And we're super duper excited untuk cerita pasal Bob punya favorite movie. And kalau korang nak tahu lagi, please stay with us, dia hanya di Rakita 107.9.

0: Akita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Kini di Pop The Card. So semalam ada benda yang best berlaku. Kita orang tengah borak pasal movie-movie kegemaran kita, and we came across Stephen Chow. So hari ni kita nak borak pasal Hail the Judge.
1: Ni si je kau lai hoi je ma. Ni si asau kau tau tu mnyong ah. Oh. Ya.
2: Peminat-peminat filem Hong Kong, nescaya korang familiar dengan Hail the Judge. Ini lakonan Stephen Chow. Dalam filem ini, beliau memegang watak Pao Lung Sing. Dia seorang hakim yang sangat-sangat dibenci oleh orang kampung. Dek kerana suka mengambil rasuah. So Heidi juga ada tonton eh?
0: Betul. Saya pun ada tonton. And to be honest, memang sangkut. Daripada awal saya tengok cerita ni sampailah kesudahannya. Mungkin salah satu faktor yang menarik is normally kita tengok macam good guys and then dia jadi bad guys. Tapi sekarang ni kita tengok dynamic bad guys jadi good guys. So kita akan borakkan lagi. Stay tune dengan kita orang hanya di Rakita 107.9.

0: cakap about, we really have to talk about this. Mm-hmm. Kan, so macam bila kita cakap pasal Hail the Judge, and kalau kita tengok review pun, ramai orang lah bagi diorang punya sepatah dua kata kan. Mm-hmm. But I'm curious, what do you think about this movie?
1: Alright, saya suka movie ni sebab mengangkat satu tema yang sangat-sangat you know, kena dengan situasi hari ni. Walaupun filem ni dikeluarkan pada tahun 1994, tetapi pada era hari ni juga masih kita boleh relate dengan tema yang dia bawa, which is ketidakseimbangan kuasa yang wujud apabila berlaku budaya-budaya seperti rasuah dan sebagainya ini. So, sebagai seorang penonton juga, saya rasa bila kita tengok apa yang berlaku kepada watak-watak yang dianiayai dalam Hail the Judge ini, sangat-sangatlah teruk dan menyentuh perasaan kita. Jadi di situ wujudkan satu perasaan saya yang saya sangat tidak menyukai rasuah.
0: You know what? Brilliant. I love the way you think. And like, honestly, respect. Mm-mm. Because kan, macam kita ada banyak tengok filem-filem kan yang diorang macam cuba untuk salurkan nilai-nilai kritikan sosial masyarakat ni. Mm-mm. Tapi it's beautiful when it is phrased in a comedy. Dia macam dark comedy, slapstick lah. Mm-mm. We will call it. So yeah, I think after this we will move on into listening what the readers would think. Mm-mm. Kita nak bacakan komen di laman Threads. Stay tuned with us, hanya di Rakita 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.
8: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground dan kita ada pencalonan baru di carta indie kita.
9: Heavena dengan lagu Vessel telah pun diberikan ruang di carta indikator. Jadi jangan lupa untuk support Heavena ini. Korang boleh undi lagu kesukaan korang di laman X dan juga threads rakita.my sekarang.
10: This song is called

Back to back kita akan mainkan lagu lokal kerana kita adalah Rakita dan Rakita adalah untuk semua. Stay tune dengan kita for the next segment hanya di Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
5: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
6: Rakita 107.9.
7: Terima kasih kepada korang semua lepak-lepak dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Sampailah masa untuk kita kasih settle petang-petang yang sejuk-sejuk tetapi ada panas-panas ini. Menarik untuk kita borakkan berkenaan tentang T20.
0: Betul, dan itu adalah topik yang panas eh. Kita nak cakap pasal top 20, middle 40, bottom 40, apakah ia. Stay tune dengan kita orang hanya di Rakita 107.9.

0: Ragidah 107.9 Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak mengenai T20, M40, B40. Mungkin kita nak ceritakan sikit kepada kawan-kawan kita yang tengah dengar Ragidah ni. Mungkin ada yang baru tahu tentang peringkat-peringkat ini.
1: Istilah yang kerajaan bagi dan juga ahli ekonomi guna untuk bahagikan kumpulan pendapatan isi rumah di Malaysia. Itulah T20, M40, B40. So, going back to T20, and so T20 adalah top 20. Golongan 20% isi rumah dengan pendapatan yang tertinggi. M40 pula is golongan pertengahan. B40 is golongan pendapatan yang lebih rendah lah. Okay. But here's the thing. T20 katanya bukan semestinya orang yang kaya sebab diorang masih bayar rumah, hutang kereta, bayar parents, bayar childcare untuk anak-anak. And hidup dengan kos sara hidup yang tinggi di bandar yang besar.
0: Alright, so kalau korang sendirilah, apa perspektif T20 bagi pendapat korang? Boleh DM media sosial kita orang, rakita.my. Sambil tunggu korang punya jawapan itu, layankan Jemput Dengar dan juga Ainaz Nul untuk Gelora Asmara, Rakita 107.9.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak tentang pada pendapat korang, perspektif korang sendiri, makna T20 untuk korang. Macam Hedy, apakah ia?
1: For me, right, T20 is when you get to pay your bills on time. For me, macam itu adalah luxury yang terbesar lah untuk someone untuk ada kan. Sebab yalah, kita tak tahu, lain orang lain commitment, lain orang lain tanggungan, lain orang lain pendapatan, lain orang lain perbelanjaan. But bills, you know, bills to pay. Sometimes people pay their mama's bills, sometimes they pay their family's bills kan. So we never know. But if you get to pay your bills on time, for me that's T20.
0: Alright, untuk saya ada satu benda ni yang saya bila nampak orang tu buat, dia T20.
1: Apakah dia?
0: Kejap lagi, layan dulu This Noise. Ini The Escape, Rakita 107.9.

0: We are back bersama Bob dan juga Heidi. And hari ni kita ada topik yang I would say penting, Bob. Because like macam this classifications, right, in terms of like macam pendapatan ni, ada yang inform, ada yang tak inform. And we're here to help you. But before we get there, kan, kita nak dengar lah apakah pendapat Bob pasal T20.
1: Yes, perspektif saya bila sebut pasal T20. Bila saya tengok seseorang tu, dia pergi airport kan, dia beli tiket secara walk in. Itu saya rasa macam, oh, ini T20 yang, you know, sebenar lah. T20 YS. Saya tambah yang sebenar. Macam tu.
0: And you know what, it's true. Sebab masa tu luxury.
1: Yeah.
0: Dia ada masa untuk berholiday. And dia boleh walk in, dia beli walk tiket in. Bila-bila
1: macam kita nak beli tiket wayang, tiket wayang pun kita fikir time kan.
0: Betul lah, kena minta off day.
1: Ya, yeah, betul. Ini just go beli, ciao.
0: Right.
1: Okay. Alright, itu dia. So korang boleh bagi tahu pendapat korang ataupun perspektif korang untuk T20. Korang rasa macam seseorang tu T20 bila? Korang boleh DM media sosial kita orang, rakita.my. Okay, jom kita layankan Kinkers. Ini dia Jiggle Physique, Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayulah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami berhati-hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat
8: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: We are back bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground, and today is a special one because we want to continue spreading the awareness about autism, kan? So Bob, apa yang kita bualkan hari tu dekat Buka Cerita?
1: Autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. Ramai yang salah faham tu, orang ingat autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. You makan ubat, you boleh sembuh. Autism, ubat apa, penyakit apa? Itu soalan yang selalu ditanyalah.
2: So, selami kisah ibu yang bernama Sarah Sohaimi membesarkan anaknya yang mempunyai spektrum autism ini. Boleh check out kita orang punya rakita.my.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia dan China akan memperkukuhkan kerjasama untuk membangunkan bersama industri masa hadapan dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menjadi barisan hadapan kesediaan Malaysia untuk ekonomi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional, mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, pembuatan pintar, sistem digital dan pembangunan bakat sebagai bidang utama kerjasama. Malah beliau menambah lagi, Malaysia telah meletakkan TVET sebagai barisan hadapan kesediaan untuk ekonomi masa hadapan dengan melahirkan tenaga mahir termasuk jurutera, pereka sistem, pakar teknikal dan bakat perisian untuk memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
0: Dengarkan sekarang Gelandang Rakita 107.9.
6: Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Bersama dengan saya Bob dan juga Hedy untuk Indie Ground. Sejam yang terakhir ini kita nak layankan cerita-cerita sukan.
0: Kita ada pemain nombor satu negara S. Siva Sanggari yang berjaya mara ke pusingan keberapa? Kalau korang nak tahu, stay tune dengan kita orang hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita nak borak berkenaan tentang cerita sukan squash melibatkan pemain nombor satu negara kita iaitu Essie Vasangari.
1: And honestly, her journey memang inspiring ya, sebab dia baru lepas comeback daripada kemalangan yang serius pada tahun 2022 and now dia terus konsisten dekat pentas dunia. So, going back to the news, beliau berjaya mara ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Professional PSA dekat Gizeh, Mesir selepas tampil dengan aksi yang memang cukup solid. So ini adalah kemenangan yang sangat-sangat penting sebab Essie Vasangari sekarang tengah berada di dalam prestasi terbaik in her career. Malah ranking dunia dia pun dah naik sampai nombor 6 dunia tahun ini.
0: Yes, tahniah kita ucapkan. Kejap lagi ada satu lagi cerita juga melibatkan Moto3. Kejap lagi, okay, layankan dulu Man at the Helm. Ini dia 10 tahun. Let's go.

0: Rakita 107.9, kita nak borak pasal sukan pemotoran dalam gelanggang Rakita melibatkan Moto3.
1: Final point play position in 15th at the moment, and of course with the field spread in a wet race, our man is already 4.5 seconds off the race lead.
2: Keila Zen almost 0.7 seconds.
3: Moto3 Malaysia ada lagi satu nama yang semakin steady dekat pentas dunia. Everybody give it up for Hakim Danish yang berjaya menghabiskan GP France. So, dia berjaya tamatkan GP Perancis di tempat yang ke-10 walaupun perlumbaan tu dekat Le Mans tu berlangsung dalam keadaan dita yang basah. And dia sangat-sangat mencabar, guys. Result tu memberikan beliau 6 mata yang sangat-sangat penting. Dan sekarang Hakim Danish berada di tangga yang ke-15 keseluruhan musim ini. Yang lagi-lagi menarik, ramai pelumba struggle and diorang pun crash sebab keadaan hujan, tapi Hakim berjaya kekal konsisten sampai ke garisan penamat.
0: Tahniah kita ucapkan, layankan Abang Sapau selamat sayang di Rakita. Let's go.
4: Habis cerita kita dulu, ku ingat you're the one.

0: Alright guys, gelanggar kita juga kita nak borak-borak untuk cerita dunia-dunia gaming. Ini dia, kita ada cerita mengenai Call of the Elder Gods.
1: Alright, calling all gamers. Kalau korang suka vibe-vibe yang misteri, dia macam ada puzzle and also cosmic horror, hari ni kita ada Call of the Elder Gods punya official release. And game ni sebenarnya it's a sequel to Call of the Sea. And kali ni vibe dia lagi dark lah, dengan inspiration daripada Lovecraft. So you know that, you know, it's gonna be a really really dope game, because player dia akan ikut dua karakter utama untuk menyelesaikan misteri-misteri yang pelik yang melibatkan makhluk-makhluk yang ancient dengan lokasi yang menyeramkan dekat seluruh dunia. And this game is not really action heavy, tapi dia very story rich. Dia more kepada macam exploration dengan brain puzzle, and also it's very very atmospheric yang memang celebrate the creepiness of H.P. Lovecraft.
0: Alright, so nanti korang yang mana dah try game ni, jangan lupa tag kita orang Rakita.my. Okay, share korang punya pengalaman. Another week, sunyi di Rakita. Let's go.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground, dan kita ada pencalonan baru di carta indie kita.
1: Heavener dengan lagu Vessel telah pun diberikan ruang di carta Indicator. Jadi jangan lupa untuk support Heavener ini. Korang boleh undi lagu kesukaan korang di laman X dan juga threads rakita.my sekarang. Ayang

0: Silver Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And today is a special one because we want to continue spreading the awareness about autism kan. So Bob, apa yang kita bualkan hari tu dekat Buka Cerita?
1: Autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. Ramai yang salah faham tu, orang ingat autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. You makan ubat, you boleh sembuh. Autism, ubat apa, penyakit apa itu soalan yang selalu ditanyalah.
2: So, selami kisah ibu yang bernama Sarah Sohaimi membesarkan anaknya yang mempunyai spektrum autism ini. Dia check up kita orang punya rakita.my.

0: Alhamdulillah, pejam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak untuk Indie Ground pada hari ini. Alright, so kita akan lepak lagi esok macam biasa. Esok kita ada playlist Rabu Rock. Harap korang terus berada dekat Rakita, especially esok, untuk layankan lagu-lagu rock sepanjang hari. Alright, sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing ini juga, jangan lupa follow media sosial Rakita.my.
1: And we want to say that we're proud of you. We're proud of you for today. Terima kasih kerana melengkapi hari. Terima kasih kerana makan, jaga diri. Korang yang tengah drive tu, bawa kereta elok-elok. Korang yang macam tengah risaukan kawan-kawan tu, call je, text je, tanya je khabar. And yeah, we want to say that Bob, I'm proud of you for today juga.
0: Also juga Heidi, I pun bangga gila dengan you kerana berjaya kita menamatkan kita punya kata apa, task today. Dan of course kita akan selepas ini akan pulang. Kita harap pulang dalam keadaan yang membawa kemenangan lah.
1: Betul.
0: Alright, apa-apa pun, kalau sakit makan ubat, jangan buat sangkaan jahat.
1: Betul. Dan jangan lupa untuk jaga diri. Balik rumah, tolonglah rehat. Bob dan juga Heidi menamakan Indie Ground. Korang teruskan mendengar kita 107.0.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogori 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
6: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
5: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
6: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
5: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
6: Saya Razif Salimin.
5: Saya Aron Umar.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Dengarkan sekarang, Pembunuh Malam oleh Luna Music. Juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah Lagu Indie 2023.

0: lagi. Serius ah?
1: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
1: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu,
2: semuanya daripada artis lokal kita.
1: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogori 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.

Rakita. Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2022.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Rakita, 107.9. Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Will I see you on the other side?
2: Rakita.
1: Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

107.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: 101.9.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ko?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mano?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bilo?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on app. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.

semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sedia tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

0: Ok.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
6: Serius ah?
7: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
8: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
7: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
8: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
7: Check out Rakita

0: MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Buang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Serius ah?
3: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Serius ah?
4: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita. Walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artist korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
5: Rakita 107.9.
6: It's about to be so damn.

0: ke semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Pekat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Serius, ha?
7: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
8: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
7: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
8: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
7: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform.

stream secara online.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamna Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim.
2: Kau pun nak main denim.
1: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
1: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
1: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Serius ah?
5: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favourite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
5: Serius ah?
6: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

0: The power. Papa Lado.
1: Rasa lemau je pagi ni.
2: Apa lagi?
1: Jom layan lagu-lagu rock tempatan dan luar negara sepanjang hari ini sempena Rabu Rock di Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan.

0: suarakita.my.
1: Ini rekodnya Hasan. Ini dari rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Bagus, Hasan. Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
3: Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdayakah kau?

0: Bagaimana cahayanya telah bertukar.
1: Kau adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
2: Rakita 107.9.

Kita 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: Rakita 107.9.
1: Jang, Den dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
2: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
1: Kek mana?
2: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
1: Bila?
2: 15 dan juga 16 Mei.
1: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
2: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada-ada misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
2: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9.